0: Uwee. Dalo sa dede ya gaziera ge nde wo.
1: Akoni lanya ni. Simoni lanya ni.

latahachi lao noge abu ototo kainka no kwa ninyo mba 94.3 FM na alaba hulumuzigi na WhatsApp uwezi mototo ama uyoyo mwanye ambu amaronyi kesi telonyi kesi straight isi keke mere ade kwa mama isi wadela nyao chai olu tede amaronyi ke ejimaka na edi oye na hodege mwanye den sansam isi nejaribu kuru chine kabu eze uyoyo bu eze yoyo adema nkesi trena ka David Jones adema ndewa amaronyi ke

adeki huku nye tumu nsobu agamasi mkanyi baratu ibiregu na echekwa gi mmakiwe batara mwuku gi mbaratu ibiregu ainga lota hachi nosike.